beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngajar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat yang baru merapat, baru bergabung ya di perjalanan ini pagi hari ini. Halo. Apa kabarnya ya? Tetap semangat, tetap ceria di hari ini ya. Bu Win sudah hadir pagi hari ini ya di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Udah di style kenceng radionya ya Bu Win ya. Deh, sambil sibuk bikin sarapan apa pagi hari ini. Saya kemarin dari siaran mampir ke sana gitu ya, sama oseng-oseng pindang. Saya udah lama gak makan oseng-oseng pindang. Kemarin makan di tempatnya Bu Win, aduh seger banget, pedes gitu ya, luar biasa. Terus mampir ke tempatnya Mbak Las ya, udah digorengin lele. Aduh, alhamdulillah luar biasa. Lelenya udah dibungkusin, dibawa pulang, nyampe rumah disambelin. Mantap luar biasa pokoknya ya. Selamat pagi juga buat Mbak Las yang pagi hari ini juga sudah cukup sibuk dengan berbagai macam aktivitas ya. Kemarin katanya, aduh Kak Leren, nyekel si cini, ngono pokoknya, tapi gak apa-apa. Yang penting sehat begitu ya, Bu Win sama Mbak Las pagi hari ini ya. Ada juga Pak Ale di kawasan Malang nih, udah nyeruput kopinya belum sambil aktivitas pagi hari ini? Jangan lupa sandingannya ya. Kalau kemarin sandingannya pukis ya, hari ini sandingannya apa? Boleh mungkin diganti yang lainnya ya, atau mungkin pukis lagi, nggak masalah. Kalau pukis di kawasan sana itu rasanya mantul banget juga ya. Tapi saya udah lama banget nggak makan makanan khas sana ya. Saya itu kalau si sana itu seneng itu kalau ada yang punya gawe itu jajannya ruwen-ruwen macam-macam, ada yang basah, ada yang kering ya. Dan paling saya cari itu adalah pastel basah. Enaknya mantep luar biasa. Kemudian ada nogosari. Nogosarinya itu di sana itu juga beda ya. Kayaknya di dang dulu kayaknya ya. Bahan-bahannya itu terus baru dibuntel, terus pisangnya pisang raja. Enak mantep tenan. Ya, selamat pagi, selamat ngopi-ngopi dulu Pak Ale pagi hari ini ya di perjalanan IG sambil sibuk beraktivitas. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ambar.
1: Gimana kabarnya ya?
0: Kabarnya baik. Bagaimana juga Ki Bu Ambar?
1: Iya, ini kabar baik. Alvaro belum mandi, pure Mbak.
0: Loh, lah pure kenapa Alvaro?
1: Oh, Alvaro pure lo.
0: Kok pure barang Ki kenapa lo?
1: Jajannya udah lengkap tapi kok pure Mbak, enggak mau mandi.
0: Ah, enggak boleh pure lo ya. Harus nurut sama Bu Ambar.
1: Katanya dingin gitu.
0: Oh ya wes, engko rondo awan saiki nek ngono.
1: Ya kan udah sarapan Mbak, kok belum mandi to ya.
0: Iya gak apa-apa lah.
1: Mbak Dian.
0: Iya Bu Ambar.
1: Kesini.
0: Iyalah, Bu Win ini masih sibuk, repot banget loh. Saya ini kalau gak ada sama Bu Win ya gak bisa nyampe situ.
1: Kok Bu Win sendirian toh, nanti ku papa di depan sana.
0: Gak wani, dewean iki lho ra wani.
1: Oh, kalau dewean takut.
0: Ha, wedinan aku iki wonge.
1: Bahasa campuran Mbak ya.
0: Iya.
1: Karo sendiri takut, takut di anu tertawa sama keponakanku kesini jere dewean basa apa tole, katanya gitu.
0: Dewean iki ora wani, wedi aku.
1: Lagunya dulu Mbak.
0: Lagunya apa iki?
1: Lagunya kok bingung kan saya iki lagu. Lagu remix.
0: Mau apa?
1: Iya. Itu loh Mbak.
0: Apa?
1: Hati meriang membutuhkan kasih sayang.
0: Oh, aku meriang.
1: Ya.
0: Oke. Oke. Ya wes, meriang ya.
1: Ada Bu Win. Mas Alek yang ada di Malang. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Kamit, ada Bu Merabaitris. Ada Mbak Nukira Nubaya. Mbak Terwa berarti Mas Viva.
0: Iya.
1: Mami Rizky, Bu Jasmuni, Kak Ron, Kak Gareng, Baran Dorok. Mentok. Pengumanku cuma gak mau mandi aku ya. Curhat sama kamu Mbak ya.
0: Iya tuh, rapopo.
1: Ya udah Mbak Dian, salamnya semuanya tanpa kecuali. Lagunya saya tunggu, terima kasih waktunya.
0: Oke, terima kasih Bu Eyang Mbak.
1: Ya, semoga Mbak Dian ya sehat selalu sama anak-anaknya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu Ambar, terima kasih bersama dengan Alvaro tercinta. Juga ponakannya, ponakannya mau gak disebut namanya siapa Bu Ambar, bisa disalamin juga gitu ya. Ya wis, selamat pagi. Tadi kayak dengar-dengar ada dinding kaca gitu yang diminta ya. Ya udah nanti tak carikan dinding kaca gitu ya. Tapi sing dijaluk sik meriang ya wis. Ya betul tetap setia di 96,16 Radio Nubu Junegoro ya. Di cuaca yang benar-benar panas hari ini, benar-benar terang banget gitu ya. Okay. Dikasih dulu meriangnya ya di pagi hari ini, tetap setia hanya di 96,16 Radio Nubu Junegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Ya, masih dari kawasan Matahari 17 Bojonegoro ya, di perjalanan IKE pagi hari ini. Halo Tata Salina, di kawasan Pacul ya, tetap setia, selalu hadir di Semarang Komanambas Radio di Bojonegoro. Pagi hari ini, sudah sibuk apa? Sudah mateng belum sarapannya? Bareng Pak Desa Astronya ya, luar biasa. Sambil nikmati sarapan pagi hari ini ya Tante Salina, sambil tetap setia juga di Semarang Komanambas Radio nih Bojonegoro ya. Amin amin, luar biasa doanya buat saya ya. Mudah-mudahan selalu terkabul. Doa baik juga buat Tante Salina bersama dengan Pak Desa Astro ya. Karena memang hidup harus tetap dilanjutkan ya. Hidup harus tetap berjalan apapun itu yang terjadi ya. Oke, tetap semangat luar biasa pokoknya ya di kesempatan pagi hari ini begitu ya. Oke, dari kawasan Pacu Tata Salina kita meluncur ke Malang. Oh, ada Pak Ale ya, sudah gabungan. Gunung lagi Mbak Dian. Ini emang lagu agak favorit nih Pak Ale ya. Ini lagu ini juga belakangan kan lagi ngetrend juga gitu ya di TikTok, di medsos gitu ya. Jadi masih enak, masih anget-anget gitu loh buat didengerin terus gitu ya Pak Ale ya. Yang mana juga tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di Semarang Komanambas FM Radio nih Bojonegoro. Ya, ini sobat Bas FM, khususnya untuk para orang tua ini ya yang punya putra-putri yang mau masuk ke sekolah baru ya. Ini pastinya pada riwoh ya, agak sedikit rempong karena mempersiapkan putra-putrinya untuk masuk ke sekolah favorit atau ke sekolah yang diinginkan begitu ya. Nah, untuk mensiasatinya atau untuk mengantisipasi adanya sekolah yang bermasalah pada saat penerimaan siswa baru ya, mungkin ada yang namanya korupsi dan lain sebagainya, ini pemerintah atau KPK menerbitkan SE pencegahan korupsi dan gratifikasi ya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui jajaran inspektorat mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan pada proses seleksi penerimaan murid baru menjelang pergantian tahun ajaran baru. Upaya pencegahan ini ditempuh guna menjamin seluruh tahapan transisi pendidikan anak-anak di wilayah Bojonegoro, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama dan atas dapat terlaksana secara objektif, transparan, adil, serta bersih dari segala bentuk tindakan koruptif. Langkah antisipasi konkret di tingkat daerah sejalan dengan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah menerbitkan surat edaran nomor 7 ya mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya. Surat edaran tersebut berfungsi sebagai peringatan keras untuk membentengi dunia pendidikan dari praktek suap, gratifikasi, pungutan liar maupun fenomena titip menitip calon siswa yang kerap mencederai keadilan akses pendidikan. Betul sekali ya sobat ya. Jadi kadang memang kita nggak tahu, tapi biasanya hal-hal seperti ini terjadi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya SE ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu peringatan tegas bahwa semua yang ada di sini harus adil, merata, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Nggak ada lagi tuh yang namanya titipan dan lain sebagainya gitu ya. Semangat ya untuk para orang tua, khususnya ibu-ibu tercinta ya, putra-putrinya mau masuk ke sekolah baru ya. Biasanya itu pusing kepala BRB-nya luar biasa, mantep ya. Mempersiapkan ini, mempersiapkan itu dan lain sebagainya. Bahkan kadang direwangi puasa, direwangi tirakat gitu ya, biar putra-putrinya bisa masuk ke sekolah favorit gitu ya. Semangat. Pokoknya mudah-mudahan putra-putrinya bisa masuk ke sekolah favorit sesuai yang diinginkan begitu ya. Oke. Dan yang pasti pagi hari ini masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat, pengen bergabung masih ditunggu boleh ya. Di WA juga di teleponnya. Dikasih dulu yang satu ini ya, Pak Ale ya. Ternyata suka sama lagu gunung ya. Dikasih dulu nih, Purnama Merindu.

0: lemon. Yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: biasa dikendang.
1: Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sahabat Bahas FM, Ngelenjer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

ayam, tapi senterku hilang. Pengen ngawuh ayam senter hilang. Bungane apa kui? Bocah kurang ajar kui, kan nyolong kui. Kan nyolong pitik kui, ya sapa kui? Mangan ayam kok senter hilang ki piye? Wis nyolong pitik sapa kui ke? Eh pelakune sapa kui ke?

kamu sendiri lah. Bunganya apa kui? Ucah kurang ajar kui, kan nyolong kui. Kan nyolong pitik kui, gak sapa kui. Mangan ayam kui sendiri lah, kui bisa. Kui kena nyolong pitik, sapa kui gak? Ayo pelakunya sapa kui gak?

Ya masih dari kawasan Amtung Harwana 17 Bujur Guru ya Sobat. Di perjalanan iki pagi hari ini gak terasa kita sudah masuk di season yang terakhir ya. Udah jam 8. Cuaca udah mulai cerah, terang, benderang. Karena emang hari ini namanya hujan tidak ada sama sekali mewarnai ya. Cuacanya sampai sore nanti cetar membahana, panas, terang, benderang. Jadi untuk sobat yang kebetulan rutinitas hari ini berhubungan dengan jemur-menjemur, berhubungan dengan cuaca panas, berhubungan dengan hal-hal yang berbau-bau panas gitu ya, semuanya nanti mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan lancar-lancar saja begitu ya. Oke. Request lagunya Pak Alex tadi juga udah keputer ya. Katanya juga lama banget gak dengerin lagu itu gitu. Sudah seneng udah diputerin ya. Ya pasti juga untuk sobat Bas yang pengen merapat, pengen bergabung, masih saya tunggu ya di WA-nya, juga di teleponnya pagi hari ini. Ini sobat warga desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam tas belanja yang ditinggalkan di pinggir gang sobat. Tas ini sempat dikira berisi sampah karena sudah terlihat sejak pagi dan tidak terdengar tangisan dari dalamnya. Tapi setelah dibuka sobat, ternyata berisi bayi laki-laki yang ditemukan oleh warga sekitar jam 1:30 siang. Seorang warga memeriksa isi tas dan saat dibuka masih ada tali pusarnya dan juga ari-arinya sobat Bas. Aduh, miris banget. Dan penemuan ini hanya dilaporkan ke RT setempat. Bayi langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Dan warga tidak mengetahui siapa orang tua bayi tersebut dan menyebut tidak ada warga sekitar yang sedang hamil tua atau baru melahirkan. Dan menanggapi hal ini, Kepala TU Puskesmas Juwana mengatakan bahwa kondisi bayi saat sekarang ini dalam keadaan sehat, sudah mendapatkan suntikan hepatitis biasa. Kalau bayi baru lahir kan memang harus seperti itu gitu ya. Kemudian kondisinya juga sudah mulai menangis keras dengan gerakan aktif juga, dengan berat 3,8 kilo ya, dengan panjang 50 cm. Jadi berarti sehat banget ya, seger banget. Dan untuk saat sekarang ini polisi sudah melakukan olah TKP dan masih memburu pelaku pembuangan bayi tersebut. Ya Allah, lucu banget ya. Ada bayi, alhamdulillahnya itu masih bisa ditolong loh sobat. Ini kalau saya ngeliat videonya, ini dimasukkan ke dalam kantong yang berkat yang kain itu loh. Kantong berkat yang kain di situ tuh. Nah, di situ sama dikasih kayak kain-kain gitu loh. Untungnya kok masih bisa bernyawa gitu ya. Aduh, luar biasa. Ini satu bayi yang ajaib gitu ya. Mudah-mudahan orang tuanya bisa segera ditemukan. Kalaupun gak mau ya jangan dibuang kayak gini gitu ya. Kan bisa dikasihkan keluarga atau yang lainnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran juga untuk semuanya. Tetap ini ya, selalu menyayangi apa yang sudah kita miliki dan diberikan kepada kita gitu ya. Dan pasti sobat masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat, pengen bergabung masih boleh ditunggu ya di WA, juga di teleponnya. Dikasih dulu yang satu ini ya.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

Iya sih di perjalanan ini ya pagi hari ini. Yang baru apa yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Masih di waktu hingga jam 9 ya di 08.11.35.2.966. Yang mau gabungan boleh ya, ditunggu di WA juga, di teleponnya boleh 88.58.09. Ini untuk sobat yang memiliki keluarga, sanak family atau orang tua yang sedang melaksanakan ibadah haji, udah siap-siap ya mau pulang soalnya. Pastinya udah ada persiapan di rumah. Biasanya kan kalau penyambutan gitu ya, ada banyak sekali hal yang dilakukan gitu ya. Ada biasanya juga bikin syukuran. Nah, yang pasti mudah-mudahan keluarganya yang saat sekarang ini sedang menunaikan ibadah haji dan bersiap-siap untuk pulang, mudah-mudahan juga aman, lancar sampai rumah nanti ya. Ini ada salah satu video Sobat Bas FM, di mana ada puluhan botol air zam-zam yang kembali ditemukan di dalam koper jemaah haji saat pemeriksaan bagasi. Sebagian bahkan disembunyikan di sela pakaian dan dibungkus aluminium foil agar lolos pemeriksaan. Petugas menegaskan larangan membawa air zam-zam di bagasi diberlakukan demi keselamatan penerbangan. Jemaah tidak perlu khawatir karena air zam-zam resmi akan dibagikan setibanya di Indonesia. Jadi ini saya kalau melihat ini ya, banyak sekali loh sobat ini yang dikeluarkan dari koper-koper para jemaah itu ya, botol yang kecil-kecil gitu ya. Ya mungkin pengennya bawa oleh-oleh untuk yang di rumah ya, tapi itu dia, peraturan harus tetap dipatuhi. Kalau enggak ya ini dia, nanti bakal kena sanksi gitu ya. Karena memang pemerintah sudah resmi menyiapkan air zam-zam setiba di Indonesia nanti ya. Jadi para jemaah enggak perlu apa ini namanya berat-berat, repot-repot bawa botol-botol kayak gitu ya. Karena memang pada akhirnya nanti tetap akan ketahuan juga gitu ya. Jadi kalaupun nekat ya tetap akan dibongkar juga gitu ya kopernya. Ini nanti malah bisa menghambat perjalanan kan gitu ya. Dan ini terdeteksi ya sebelum dimasukkan ke pesawat ini ya, bahwa ada indikasi air zam-zam di dalam koper. Meski sudah berulang kali diingatkan dan masih ditemukan jemaah yang membawa air zam-zam di dalam bagasi ini, kayaknya membuat ini ya, kok agak susah diomongin gitu ya. Ya udah, pokoknya mudah-mudahan untuk para keluarga ya yang juga sedang menunggu detik-detik kepulangan para keluarga tercinta yang sedang menjalankan ibadah haji ya, mudah-mudahan nanti nyampe rumah selamat, jadi haji yang mabrur tentunya ya. Oke. Masih bareng Dian Wijaya ya. Pagi hari ini dikasih dulu yang satu ini.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Semalam kemana Bas Radio Bucur Guru Sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di IG. Saya tuliskan dulu ya. Yang penting jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani spektrum. Sesaat lagi juga bisa disimak kembali ya. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di pagi hari ini ya. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Abe. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

96.6 Radio Ne Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Wingsburg.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pacal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pacal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Selain melakukan rutinitas bersama, kebiasaan lain yang harus ditumbuhkan adalah membuat keputusan bersama, terutama keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Bahkan, anak pun sebaiknya dibiasakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga. Ini akan membuat seluruh anggota keluarga terlibat dan mereka pun merasa keberadaannya dibutuhkan. Bagi anak-anak, kebiasaan ini juga akan melatih mereka untuk berpikir kritis. Mereka pun lebih percaya diri karena pendapatnya didengar dan dijadikan pertimbangan. Bukan hanya itu, keputusan yang diambil bersama juga cenderung lebih mudah ditaati oleh seluruh anggota keluarga.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo melancer di Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: es Rausa Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Radio Ni Bojonegoro.

0: Halo.
1: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Nak.
1: Lusa, Damar pulang.
0: Beneran.
1: Iya, Bu. Sekalian ada yang mau Damar sampaikan.
0: Oh ya? Apa itu, Nak?
1: Damar mau menikah.

0: kasih, Ma.
1: Kamu sosok. Iya, sobat, dua komposisi ya dari Geisha, ada Rahasia. Ini original soundtracknya film antologi Rasa dan juga barengan Firza, Ada Sebuah Janji, yang sudah mengantarkan kita di menit ke-15 tepat di jam 12 siang. Tentunya di Lapopin Lagu Pop Indonesia edisi siar hari Rabu 3 Juni 2026, sobat.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: Sugar Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: ngeband, masalah ngampus. Iya kan? Itu yang selalu kamu ungkit.
1: Itu egois kan?
0: Egois itu kamu.
1: Sebenarnya perkara cuma ada di kamu. Pengen semua orang jadi apa yang pengen.

Iya, sobat, balik lagi masih di Lapopin ya, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Nei Bojonegoro. Karena di siang ini juga lumayan panas, tapi mix dengan mendung sobat ya, alias campur dengan mendung. Enaknya bahas apa ya? Bella mau bahas ini aja deh, makanan khas Jawa Timur yang menggugah selera sobat. Kalau misalkan nanti kita sudah bahas Jawa Timur gitu ya, makanan khas Jawa Timur sudah selesai, lanjut bahas makanan khas Jawa Tengah. Tapi ini Bella selesaikan dulu untuk pembahasan kita terkait makanan khas Jawa Timur yang menggugah selera sobat. Nah, apakah makanan khas Jawa Timur yang paling sobat suka? Jadi sebelum menjawabnya, intip terlebih dahulu, ada daftar makanan yang sudah Bella rangkum gitu ya. Mungkin salah satunya adalah favoritnya sobat Mas FM ya. Yang pertama ada rekomendasi rawon sobat. Jadi di Jawa Timur yang wajib dicoba adalah rawon. Nah, warnanya memang gelap, umumnya juga berwarna coklat kehitaman, tetapi sobat pasti juga akan tergoda dengan rasanya yang sedap. Dan juga sajian berkuah ini merupakan makanan khas Jawa Timur yang bahan utamanya adalah daging. Nah, barangkali ada yang masih punya daging sapi, nah ini juga bisa dibikin rawon sing enak sing seger gitu ya. Isian rawon adalah potongan-potongan kecil daging sapi dan juga biasanya tersaji dengan toge pendek dan telur asin. Jangan lupa juga kerupuk udangnya ya. Selain itu taburan bawang goreng, sambal dan juga kerupuk yang Bella sebutkan tadi, kerupuk udang, ini bisa menambah kenikmatan menyantap rawon siang-siang gini ya, seger. Apalagi ketika disajikan waktu panas-panasnya dengan nasi hangat, rasa lapar pun juga bisa terpuaskan sobat.

0: Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
8: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat saudara, banyak sekali komposisi yang menghadirkan baik lagu pop Melayu dan juga lagu pop Indo. Dan juga sudah mengantarkan kita tepat di jam 1 siang, sobat ya, masih dilapopin lagu pop Indonesia. Dan untuk selanjutnya, tadi kita sudah bahas tentang rawon ya. Siang-siang gini seger makan rawon. Selain rawon, ini juga ada rujak cingur, sobat. Nah, makanan khas Jawa Timur yang wajib dicoba adalah rujak cingur, asalnya dari Surabaya. Dan rujak cingur ini kan ada kata cingur yang memiliki arti mulut ya. Jadi dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada salah satu bahan utama yaitu irisan moncong sapi untuk dimasak. Nah, rujak cingur ini umumnya terdiri dari irisan mangga muda, kedondong, bengkuang, nanas, timun, lalu juga ada potongan cingur, tahu, tempe, dan lontong. Dan untuk menambah kandungan gizi ada kacang panjang, tauge, dan juga kangkung yang juga bisa menjadi bagian dari rujak cingur. Dimakannya pakai kerupuk juga ya, mantap sobat. Selanjutnya ada juga sego tempong ya. Nah, kalau di kawasan Banyuwangi, jadi Banyuwangi ini menjadi daerah yang menyajikan salah satu makanan khas Jawa Timur yaitu sego tempong. Nah, tempong ini adalah satu kata dalam bahasa Osing yaitu bahasa asli Banyuwangi yang memiliki arti tampar gitu ya. Ciri khas nasi tempong adalah rasa sambalnya yang pedas dan juga membuat orang menikmati serasa tertampar. Maka dari itu dinamakan nasi tempong atau sego tempong. Nah, untuk penyajiannya, nasi tempong ini umumnya adalah nasi putih dengan lauk ikan asin, potongan tahu dan tempe, serta sayuran rebus seperti terong, lalu juga kol dan bayam. Bahan terakhir yang tidak mungkin terlupakan tentu saja sambalnya sobat. Masih ada banyak ya makanan khas Jawa Timur yang akan kita bahas sesaat lagi. Tetap rapat selalu di Lapopin, lagu pop Indonesia.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
8: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, balik lagi masih di Lapopin ya, lagu pop Indonesia. Ini juga kebetulan sudah setengah dua siang. Terima kasih untuk yang sudah merapat di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Ada Mas Luki sobat ya, selamat siang Lapopin, selamat siang Mbak Bella juga. Request lagunya Rayuan Perempuan Gila. Oke, nanti dihadirkan ya barengan Nadine Amiza. Dan semangat selalu buat Kak Bellanya. Oke deh, siap, lagunya ditunggu aja. Sambil Bella lanjutkan juga makanan khas Jawa Timur yang paling terkenal sobat ya. Kalau tadi ada sego tempong di kawasan Banyuwangi, terus juga ada rujak cingur dari Surabaya, dan ada rawon. Ini juga enak banget gitu ya, apalagi yang masih punya daging sapi, bolehlah gas dibikin rawon yang enak, yang seger. Selanjutnya ada soto Lamongan. Kalau soto Lamongan ini juga sudah populer banget sobat ya. Jadi penambahan koya ke dalam soto Lamongan juga menjadi ciri khas soto yang satu ini. Jadi koya adalah kerupuk udang yang diproses bersama bawang putih, ditumbuk halus dan ditambahkan pada soto. Dan inilah yang kemudian akan membuat rasa soto khas Lamongan ini menjadi lebih gurih dan juga sedap. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Madura. Di Madura ini ada bebek sinjai. Jadi salah satu kuliner khas Madura adalah bebek sinjai. Jadi perpaduan bebek goreng kecoklatan, tetapi daging di dalamnya ini tetap empuk dengan bumbu yang meresap ke dalam, yang menghasilkan rasa gurih yang nikmat sobat. Yang membuat olahan bebek ini menjadi semakin istimewa adalah sambalnya yang khas, yaitu sambal pencit. Jadi sambal pencit ini terbuat dari irisan mangga muda dan juga cabai, yang menghasilkan sensasi rasa asam dan pedas secara bersamaan yang pasti bikin sobat ketagihan. Dijamin. Selanjutnya ada lontong balap ya, ini akan Bella bahas sesaat lagi, pastinya tetap di Lapopin, lagu pop Indonesia.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
3: Lagi drakoran. Apa sih?
2: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
3: Ke Beauty Box? Ini mau.
2: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
3: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
4: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
5: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
2: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
4: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
2: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
3: Wah, mau banget.
2: Yaudah yuk, buruan kita borong. Ke Natural White, glowing is yours.
6: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya sobat, balik lagi masih di Lampu Pinia, lagu pop Indonesia. Sudah hampir jam 2 siang, tepatnya juga 13.58 sobat. Tadi lagunya Mas Luki sudah berhadirkan ya. Lalu juga ada Bu Win yang sudah bergabung. Aku setur peng loro Mbak Bella, ngelilir Bu Win. Terima kasih juga udah setia stay tune ya, 96.6 Radio Nih Bojonegoro. Lanjut, tadi sampai di pembahasan lontong balap. Jadi rekomendasi kuliner khas yang berasal dari Jawa Timur ini adalah lontong balap. Mungkin sobat juga penasaran mengapa kok dinamakan lontong balap ngono ya. Balapan nih, balapan mbek sapa ngono. Nah, menurut sejarahnya dahulu ada beberapa penjual lontong yang ingin menjajakan produknya. Nah, agar mereka bisa lebih dahulu mendapatkan pelanggan, seringkali mereka ini harus setengah berlari sehingga terkesan sedang balapan. Nah, untuk mendapatkan pembeli atau mendapatkan pelanggan sobat. Itulah asal mula mengapa namanya menjadi lontong balap. Selanjutnya, isi satu porsi lontong balap adalah lontong, lalu ada tahu goreng, tauge rebus, dan juga kuah secukupnya. Dan sobat juga bisa menambahkan kecap dan sambal sesuai selera untuk membuat hidangan menjadi semakin nikmat. Bener banget Bu Win, lontong balap ya. Lanjut, ada rujak soto. Jadi rujak soto ini aslinya dari Banyuwangi. Dan mungkin sobat yang baru pertama kali mendengar merasa sedikit janggal dengan namanya, karena memang kok yang benar tuh rujak atau soto sih gitu ya. Kok dijenaknya rujak soto gila. Nah, jadi untuk rujak soto ini kenyataannya memang seperti itu sobat. Jadi makanan perpaduan rujak dan soto, di mana makanan ini memang merupakan perpaduan dari rujak dan soto. Dan untuk menikmati rujak soto, proses pengolahannya umumnya dimulai dengan memotong-motong lontong, lalu di atasnya diletakkan potongan tempe, sayuran dan telur, selanjutnya disiram dengan bumbu kacang. Nah, terakhir potongan bahan-bahan tadi disiram dengan kuah soto yang kaya akan rasa. Jadilah perpaduan unik dan juga segar yang sobat kenal dengan rujak soto sobat.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
5: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.
8: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, satu komposisi lagunya Titi DJ Malam Yang Dingin sudah mengantarkan kita menit ke-24 ya, lepas dari jam 2 siang. Masih dilapopin sobat lagu pop Indonesia. Kita balik lagi ke makanan khas Jawa Timur yang terkenal gitu ya, pokoknya sing wis dicenengen lah ya. Selanjutnya ada nasi kerawu yang menjadi makanan khas Jawa Timur dan asal daerahnya adalah Gresik sobat. Jadi nama nasi kerawu memang unik karena berasal dari kata kerawukan yang memiliki arti mengambil dengan jari tangan, atau kalau kita nyebutnya tuh muluk ya, makan dengan cara muluk pakai tangan ya, jadi nggak pakai sendok. Nah proses penyajiannya ini sesuai dengan namanya, yaitu membuat yaitu penjualnya nanti akan mengambil bahan baku dengan jari-jari tangannya. Dan cara penyajiannya juga cukup menarik, yaitu menggunakan daun pisang sebagai alas untuk nasi pulen. Dan selanjutnya suiran daging sapi yang rasanya agak pedas, lalu ada jeroan sapi, ada semur daging, ada serundeng, dan tidak lupa sambal petis menjadi bagian dari penyajian yang membuat hidangan menjadi semakin istimewa. Nah setahu Bella, serondengnya ini juga ada dua jenis sobat, serondeng yang warnanya kuning dan juga serondeng yang warnanya orange. Selanjutnya kita bergeser ke daerah Tulungagung dan juga Trenggalek. Jadi di sana ada makanan khas yang namanya ayam lodo. Nah ayam lodo ini merupakan olahan ayam dengan metode dan bumbu masak yang khas banget. Nah bagaimana tidak, jadi ayam bakar atau goreng ini dimasak kembali dengan santan kental berpadu dengan bumbu pilihan seperti kari pedas. Proses memasaknya menggunakan kayu bakar memberikan aroma khas yang istimewa pada masakan. Jadi proses memasaknya ini menggunakan api kecil dengan waktu yang cukup lama dan menjamin daging ayam lodo ini pasti lembut sobat. Lodo ini memiliki arti lembut yang menggambarkan tekstur khas dari ayam lodo. Selanjutnya dari kawasan Tulungagung dan Trenggalek kita bergeser sedikit ke daerah Malang. Kalau di daerah Malang ini biasanya selain bakwan yang terkenal apa? Ya pasti bakso. Jadi bakso Malang mungkin juga menjadi makanan khas Jawa Timur yang paling terkenal. Dan hal ini juga tidak terlepas dari fakta bahwa bakso adalah salah satu menu yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia, plus rasa bakso Malang yang memang terkenal enak gitu ya. Ciri khas bakso Malang terletak pada jenis mie yang bisa sobat nikmati dalam setiap mangkok bakso. Jadi jenis mie pada bakso Malang ini terlihat mirip dengan soun atau bihun gitu ya, bihun jagung. Nah berbicara tentang rasa juga sulit untuk digambarkan sobat ya, karena memang ya rasanya gurih, enak kayak gitu ya. Jadi lebih baik sobat mencobanya sendiri. Apakah mencobanya harus ke Malang? Sepertinya di Bojonegoro juga ada yang jualan bakso Malang ataupun bakwan Malang gitu sobatnya. Jadi gak usah jauh-jauh ke Malang untuk menikmati bakso Malang. Nah jadi itu tadi beberapa kuliner khas Indonesia khususnya dari daerah Jawa Timur. Next time kita bahas kuliner dari daerah Jawa Tengah ya. Mungkin dibahas di hari Jumat karena hari Jumat Bella isi lapopin gitu ya. Pokoknya pas lapopin kita bahas tentang makanan, kita bahas tentang perkulineran sobat. Iya Bu Win, lontong juga enak kok Bu Win. Mas Luki dan siapa nih, Bang Aleh juga selamat bergabung ya. Makasih buat Kakak Bella, lagunya juga sudah dihadirkan tadi. Dan satu komposisi sobat ya, ini ada Terlalu Pagi, lagunya dari Poppy Mercury, cuman ini dihadirkan untuk yang versi cover sobat, spesial untuk semuanya saja. Monggo.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat, tidak terasa usai sudah kebersamaan kita di Lapopin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Tapi jangan khawatir, setelah ini bisa kembali dangdutan barengan Elvika Syalma di DKM Dangdut Koplo Mania. Selamat sore, sampai jumpa dan

0: dimanapun Anda berada. Jelas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 3 Juni 2026, dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro salurkan bantuan Alsintan bagi petani untuk tingkatkan produksi. Sambut tahun ajaran baru, Inspektorat Bojonegoro tegaskan komitmen SPMB tanpa korupsi. Sebanyak 16 kloter jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air.
1: Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2026. Alsintan disalurkan kepada sejumlah kelompok tani Poktan dan gabungan kelompok tani Kepoktan pada Selasa ini. Sebanyak 8 unit Alsintan diserahkan kepada 8 Poktan dan juga Kepoktan yang telah memenuhi persyaratan penerima bantuan dengan rincian bantuan yang diberikan meliputi 6 unit traktor roda 2, 1 unit traktor roda 4, dan 1 unit rice translator. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan menyeluruh kepada para petani, mulai dari tahapan produksi hingga pasca panen. Berbagai program telah dijalankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan petani. Salah satunya adalah program listrik masuk sawah guna membantu kebutuhan pengairan lahan pertanian. Bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung modernisasi sektor pertanian serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani di Kabupaten Bojonegoro. Memasuki pergantian tahun ajaran baru, Pemkab Bojonegoro melalui Inspektorat memperketat pengawasan pada proses seleksi penerimaan murid baru. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan transisi pendidikan anak-anak di Bojonegoro mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP dan SMA bisa berjalan secara objektif, transparan, adil, dan bersih dari segala bentuk praktik koruptif. Sebagai langkah antisipasi konkret, KPK RI telah menerbitkan surat edaran SE nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru. SE ini sebagai peringatan keras untuk mencegah praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan juga pungutan liar pungli dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru. Dari analisis Direktorat Gratifikasi KPK, pengalaman beberapa tahun ini ditemukan adanya penyelenggara pendidikan yang melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan tahun ini proses SPMB berjalan objektif, transparan, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Untuk itu, jika ada temuan indikasi pelanggaran, maka kewajiban pelaporan gratifikasi dapat melalui unit pengendali gratifikasi Inspektorat maupun aplikasi GoKPK. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, Maria Assegaf mengatakan, berdasarkan data 1 Juni 2026 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian barat, sebanyak 16 kloter telah diberangkatkan ke tanah air. Jumlah tersebut terdiri atas 6.333 jemaah dan 64 petugas, sehingga total kepulangan hari pertama

0: mencapai 6.397 orang. Maria menambahkan sebanyak 5.329 jemaah haji khusus juga telah pulang ke tanah air. Memasuki fase kepulangan, Maria mengingatkan jemaah agar memperhatikan ketentuan barang bawaan dan tidak membawa barang melebihi aturan penerbangan, termasuk lebih dari satu koper kabin. Sementara itu, layanan bus salawat kembali beroperasi dengan rute 25 dan dukungan 458 bus. Untuk itu, jemaah dihimbau tetap menjaga kesehatan, beristirahat cukup, dan tidak memaksakan diri beraktivitas apabila kondisi fisik tidak memungkinkan. Pihaknya berharap semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Demikian kelas berita 3 hari ini, saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi, kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

96,6 FM Radio Ne Bojonegoro ya. Dangdut Koplo Mania edisi siar untuk hari Rabu 3 Juni 2026 ya. Untuk kebersamaan Elvi pastinya sampai tuntas nanti di jam 6. Tentu saja Elvi juga enggak sendirian karena ditemani beberapa tips spesial untuk Anda. Apa itu? Ada nih spesial sobat yang pasti biar tidak mudah panik tuh kayak gimana sih ya? Ada beberapa cara, beberapa trik agar kita tidak mudah panik untuk menghadapi suatu tantangan gitu sobat ya. Bukan suatu masalah ini. Karena ini bukan tentang soal masalah ya, tapi tentang suatu tantangan dalam hidup kita sobat. Jadi nanti bisa kita praktekkan bersama-sama ya untuk menjalani kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Spesial untuk Anda bersama 96,6 Dangdut Koplo Mania Bas FM Radio Ne Bojonegoro. Ada spesial sobat, ada sebuah lagu, sebuah salam kangen untuk Anda bersama Rosinta Dewi.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan timo suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
8: Lagi drakoran. Apa sih?
7: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemesh, kiyowo.
8: K-Beauty Box? Ih, mau.
7: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
8: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
9: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
10: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
7: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
9: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
7: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
8: Wah, mau banget.
7: Yaudah yuk,
8: yuk buruan kita borong.
7: K-Natural White, glowing is yours.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Infus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, sobat Wall FM bersama Dangdut Koplo Mania pada sore kali ini ya. Jangan lupa untuk tips Anda, biar tipsnya untuk Anda biar enggak mudah panik kayak gitu menghadapi sesuatu rintangan yang ada di depan mata kita. Tarik nafas secara perlahan ya. Saat mulai merasa panik, tarik nafas dalam melalui hidung. Tahan beberapa detik lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ini membantu tubuh lebih rileks kayak gitu. Fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Hindari memikirkan berbagai kemungkinan buruk sekaligus. Fokuslah pada satu hal yang bisa dilakukan saat itu juga ya. Dan berpikir sebelum bertindak sobat. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusannya karena saat panik ini beri diri waktu beberapa saat untuk menenangkan pikiran. Itu paling penting ya. Jadi harus bisa menenangkan pikiran. Kemudian jangan lupa jaga pola hidup sehat ya. Karena tidur cukup, makan teratur, dan berolahraga ringan dapat membantu tubuh dan pikiran lebih siap menghadapi tekanan kayak gitu sobat. Lantas apa lagi? Masih ada dong. Ada ya, masih ada lagi. Ya spesial untuk Anda sobat bersama Dangdut Koplo Mania.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, melencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Oh, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Oke, bersama 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro ya. Kita sudah menginjak di menit ke 57 lepas dari jam 4 ya. Selamat sore sobat. Oh ya, masih tentang menjaga agar kita tidak mudah panik kita ya. Cara mengatasi kepanikan, batasi informasi yang berlebihan ya, karena terlalu banyak menerima informasi terutama yang belum tentu benar. Ini dapat meningkatkan rasa cemas kayak gitu sobat. Terus selain itu juga buat rencana sederhana ya, saat menghadapi masalah tuliskan langkah-langkah yang perlu dilakukan, memiliki rencana membantu mengurangi kepanikan, dan berbicara dengan orang terpercaya. Berbagi cerita dengan keluarga, teman ataupun orang yang dipercaya, ini juga dapat membantu melihat situasi dengan lebih jernih. Latih pikiran untuk tetap positif ya, ingat ke diri bahwa banyak masalah dapat diselesaikan secara bertahap. Tetap tenang akan membuat solusi lebih mudah ditemukan, dan kepanikan membuat masalah terlihat lebih besar, sedangkan ketenangan membantu kita menemukan jalan keluar. Sobat Bos FM, masih bersama Elvi di Dangdut Koplo Mania.

0: tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

Oke, sahabat Buzz FM, terima kasih atas kebersamaannya ya. Ini sudah saatnya Elvika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan Mt. Haryono, Jatah Bojonegoro, Elvi pamit dulu ya. Selamat petang dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib di kawasan Bojonegoro dan sekitarnya, sobat ya. Tunggu sebentar lagi sobat, setelah ini bakalan ada azannya untuk sekitar rumah Panjenengan sedaya. Jadi selamat maghrib untuk sobat Bas bagi yang muslim ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari kawasan Jalan Mt. Haryono, Jatah Bojonegoro, Elvi pamit dulu. Selamat petang dan permisi sobat jarah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajah.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

96,6 Bahasa FM Wilujeng Dalu kelataraken dumateng panjenengan. Engkau wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Minggah sangat kaula Gayatri ingkang kaji bandaraken panjenengan wonten ing kalau dengan inji punika dinten Rebo katiti Suryo 3 sasi Juni warso kalih ewu 6 likur. Kaulandarakan panjenengan ngantos paripurno mangke tapuh kalih welas dalu.

0: Wayah ele-ele ye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu, Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema, Bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenang ae to, Bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to, Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro, Bune?
1: 96.6, Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00

0: 96,6 Bas FM Melu jeng telu Kelateragan dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan telu punika dan sama nunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Apo songo langkung 3 sekawan menit waktu lontar radio Bas FM. Semoga mbak pilih kalau dengan telu punika badhe ngegono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal 80 songo saged ugi lumantar WA 08 1 03 0 66. Ketinggalipun sampun wonten ingkang gegono menika nggih kawula tampi wilujeng dalu gemah.
1: Nggih wilujeng dalu gending matoh tenanan.
0: Matoh tenanan nggih. Pak Anto pawarta sae panjenengan?
1: Alhamdulillah sang kayatri pinten-pinten taun kula kok ngompang ngamping ten siaran njenengan.
0: Ngompang ngamping nagih utang.
1: Ada ngebel kok ya rata nek toyo yo.
0: Lah niki lho pun meh kalih wulan niki pun saged normal.
1: Lah iki kan nembe niki ngentosi wulan Juni tanggal 3.
0: Lah nggih.
1: Hawane anyep banyak pangkep sing kaya tringe.
0: Nggih, mbok pilih menika pada Jawa.
1: Musim pancaroba sing kaya tri niki mulai ketiga diding.
0: Bediding menika nggih napa male sisiane mboten wonten nggih.
1: Cocok tenan. Pada saat kan dapat sing kaya tri.
0: Ana ya kesel golekno. Lah nggih, lan jenengan golek sing iso pinten.
1: Ya sing sasa adik-adik kula sing kaya tri.
0: Oh, lho niki stok lami antene.
1: Pulung pula.
0: Anje punjul.
1: Nah, pulang ada mendemi. Hanya dengan itu kata ke sebab gua ni kumpul balita kata.
0: Nangge lah.
1: Kata 50 tahun kata.
0: Angit kula tak boleh no sing rada-rada pun kadal-kadal luar sidik kata lo.
1: Sekawan no sekawan itu kata saya tri.
0: Angit kula kalau patut sakan kang serati luas-luas kata kok.
1: Nah, saya belum jera popo kerambanan.
0: Jadi mangga-mangga salam kagem sinten.
1: Salam ibu nih kang. Kalau lebih sebentar nih gini.
0: Jee.
1: Salam ibu sinten. Dan kaya teringat nih gini. Kalau rapi itu, kan awas segera munggah nih gini.
0: Nangge.
1: Mama tinggal di Temayang kasih. Wungu tau buatan ini.
0: Oh, ini kemauan taksi wungon.
1: Dan ini anak-anak tuki ini.
0: Sampun mirang pembetan lah. Kalau ini mirang-mirang pak.
1: Biasa tuki. Sampun terat menoncap pale.
0: Betan Pak Wito. Aturi pun kapundut Pak Swito.
1: Wah nyaman Swito kongke.
0: Oh.
1: Kalau di Senen ke Pungkur ini kok teleponan tenggaya di Senen. Senen Rih ini kok betul Senen Dewi betan.
0: Oh ngatah.
1: Kang boten punan niku tanto kuat sampun rumah sakit kondisinipun pun muka.
0: Oh pun
1: sakit niku punan terus kang sakinten Sabtu malam Minggu niku kapundhutipun
0: inggih
1: mungkin nggih mungkin beda dalu hitung dinten
0: niku
1: padahal kita mau setunggal kok kaya
0: ngono. Oh ngaten inggih mugi-mugi husnul khotimah.
1: Mungkin itu hasilnya ke siang rengal saya tri kemarin Pak Sopir alitane Mbak Yuni Kevin itu nanti bulan bulan yang ngerong itu tahun pintar 96 mungkin ada 30 tahun yang lalu. Ya mereka apa yang pun di kuburan
0: saking Pak Hamid.
1: Oh oke ya Mbak Etian itu kan gak pernah ponakan ibu itu supaya
0: oh ngatan
1: ini mah itu yang jadi roko ini bu mentah Yaman itu ngipun sepuh es pemunan tingkan kita ngipun belum ada selebti ngatan ya aku lagi dapat desakan sih gue ada selebti kayak cocok tadi
0: cocok tangge
1: lakon tuh kayak ini ceritanya kok tanggil gue gandung di ngantas menika pengin sekolah ten SMP Sunggat Negoro. Lagi kabaripun sing kenyata malam itu nggih kok setahun malam.
0: Oh, ngaten.
1: Putranipun jalur kekurang wiswa 3 tahunan wonten. Kepala kita apa kalau kau buatan aktif apa aneh berang?
0: Ajar menawi mergi pak pak Anto sama datus judo mali. Jenengan medeni uang kok
1: Medeni aja ya lah.
0: Ini medeni uang tadi ini ya. Olah dia.
1: Emang ini penampakan.
0: Medeni anak jenengan.
1: Tembangi pun nak boleh, gendengi pun nak boleh.
0: Mangke kang badai kapi arsani ki wonten blandong manis.
1: Eh, kamu deng, udah nyurut tengkaya terima won. Kalau kangen kamu saya nak siang tengkaya terima nih. Ia selalu sekali terima won tengkaya terima lebih pasti lebih dari satu film itu. Ia selalu sekali terima won tengkaya terima. Kabar pun kumai kok terus ini ki.
0: Kelas sekawan.
1: Eh lah, kasih kalah tahun kalah sejarah kulo tanya kita pernah SMP tunggal bulan. Ibu dan untuk kelakon jambahan malik.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gemam.
1: Gending MATOH matoh tenanan.
0: Injih matoh tenanan. Matur nuwun Pak Anto engkau tenala dan sawan rengel. Engkau nonton kalau udah ngantelu penikatan sama nunggalnya wiji lumantar radio Pas FM. Semoga welujeng dalugi kelaturakan rumah tengkadang-kadang Pas FM jih engkau nembenya wiji Pak kami tengkau tenala dan kentong terucuk dalam bunda tasmirah wilujeng dalu sukingnya wici lumantar adu pasah pambu ambar engkau tenala dan kali pangkal tidu semoga menarasi nambi menopo kemawon ugi keloturakan dumateng kadang-kadang sedoyon cih engkau nembenya wici mungkin tansah kalipur kita lara sesarangan menikok gending engkau badika piarso wonten papan pamirengan panjenengan sedoyo. Kalau mau napa nggih kang badhe kapirsa blandong manis ngaten nggih. Sumangga kita lara.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

06 Mbak Sapa Minucing Dalu Kelaturakan Tumatong Panjeringan Enggak wonten kalau dengan Dalu Penyukatan Sama Nunggalnya Wici Lumantar Radio Pas FM Sampun wonten alampan kok kali Jep ini kota Bu Sedoso Langkung gangsal welas menit Waktu wonten studio Radio Pas FM Semoga Mbak Pilih kalau dengan telu punika penjeningan badan kegono utawi atur pembagio wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 9 saged ugi lumantar WA 08 1 0 9 0 6 6 wilujeng telu kelaturaken dumateng Kang Parjempol sugeng nyawiji lumantar Radio Pas FM Gimki tansah Kalipur wonten Kang Juwarno Mbayong Kang Irwan Kang Dimas Bagus Mas Iin Kang Jaka Sembara Wilujeng Dalu mboten kantun menika kula aturaken dumateng Abah Yusuf Idram wonten Ledan Sidorejo Gedung Adem Bunda Rengganis ugi Wilujeng Dalu sugeng nyawiji lumantar Radio Pas FM gumugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged atos jampi saya panjenengan sedaya. Selajengipun mboten kantun menika Bapak Iwulan ingkang wonten Ladan Jantok sugeng nyawiji lumantar Radio Pas FM Bapak Iwulan Bang Toyib ingkang wonten Ladan Plesungan Wilujeng Dalu lajeng mboten kantun menika kelaturaken dumateng Mbah Joyo Jok Joyo ingkang wonten Ladan Balen Kang Temon sugeng nyawiji mugi-mugi tansah kalipur Pak Wiwi Bu Wiwi ingkang wonten Ladan Gembong Babat sugeng nyawiji sinambi menapa kemawon. Lan semoga kadang basa FM kita laras sesrengan gending

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Inovasi merupakan suatu terobosan baru dalam hal apapun. Begitu juga dalam hidup kita. Karena dengan bergerak sedikit saja dalam hidup, terkadang tidak cukup. Apalagi jika hal itu menyangkut kesuksesan. Maka diperlukan penilaian tentang pergerakan apa saja yang telah kita lakukan dengan menciptakan suatu inovasi baru yang menghasilkan prestasi.
0: 96,6 Bass FM.

Hai hai hai, ada IG informasi pagi yang bikin happy Sobat Bas FM ya. Dua komposisi sudah berhadirkan sebagai opening perjumpaan kita. Ada Bintang Yang Hilang, lalu juga ada Cinta Tak Mengenal Kasta. Sudah mengantarkan kita menit ke-12 lepas dari jam 6 pagi. Masih di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Nah, nanti Bella juga akan kembali hadir dengan informasi dari seputaran Bojonegoro dan dari mana saja sobat ya. Sobat bisa semakin informasinya sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 9 pagi. Dan ada satu komposisi dulu, ini dari Glenn Fredly, Kasih Putih. Bella spesialkan teruntuk semuanya saja ya, monggo.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, masih di IG informasi pagi yang bikin happy ya. Ada Pantai Klayar sudah mengantarkan kita menit ke-24 lepas dari jam 6 pagi ya. Dan untuk informasi yang pertama ini terkait Pemkab Bojonegoro yang menyalurkan bantuan benih tembakau unggul bagi petani sobat. Jadi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP bergerak cepat mengamankan siklus produksi emas hijau daerah dengan menyediakan varietas benih tembakau bersertifikat dan juga berlabel resmi. Nah, selanjutnya langkah strategis ini juga disambut gembira dan penuh antusias oleh para petani, terbukti dengan tingginya angka penyerapan benih unggul gratis yang kualitasnya dipantau ketat berbasis uji laboratorium secara berkala. Kemudian hingga akhir Mei kemarin, realisasi penyaluran berjalan juga sangat masif. Dari total ketersediaan stok sebesar 14,5 kg yang bersumber dari sisa cadangan tahun lalu, dan juga ditambah dengan pengadaan baru, belasan kelompok tani juga telah menyerap sebanyak 8.743 kg benih tembakau. Dan menariknya, varietas primadona baru asal Probolinggo ini namanya Python 4 sobat ya, yang memiliki daya pikat tinggi di pasar industri, jika langsung habis tak tersisa dari kuota stok 3,5 kg. Sementara untuk varietas andalan lainnya ada K326, kini juga hanya menyisakan 460 gram dari stok awal, yaitu 2,03 kg. Untuk budidaya tembakau di Kabupaten Bojonegoro juga terus mengalami perluasan yang masif. Dari total 28 kecamatan, saat ini juga tercatat sudah ada 26 kecamatan yang aktif menanam tembakau, meningkat pada periode 2023 hingga 2024 yang hanya 22 kecamatan. Dan hanya Kecamatan Bojonegoro Kota dan Kecamatan Kapas yang terpantau belum melaporkan adanya penanaman tembakau secara massal sobat. Nah, sebagai langkah mitigasi taktis ya, DKPP juga menghimbau dengan keras agar seluruh kelompok tani selalu memperbarui perkembangan informasi cuaca dari BMKG secara berkala. Jadi pihaknya meminta petani untuk terus memperbaiki manajemen tata ruang lahan, salah satunya dengan membuat gulutan atau bedengan semai yang agak tinggi, serta juga mengoptimalkan sistem saluran drainase mikro agar air hujan ini tidak menggenang dan juga tidak sampai merusak perkarangan tembakau sobat.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Iya, sobat pendengar Loka Negara, ada bertahta di atas tanah mereka sudah mengantarkan kita menit ke-47 ya, lepas dari jam 6 pagi. Bella ucapkan juga selamat pagi semuanya, selamat bergabung di IG Informasi Pagi yang bikin happy. Semangat selalu, tetap produktif sobat ya, barengan Radio nih Bojonegoro. Di hari yang belum sepenuhnya cerah karena di sini juga terpantau masih redup-redup manja. Nah, semoga nanti siang juga bisa semakin cerah ceria gitu sobat ya. Kita ke informasi selanjutnya. Ini terkait kejadian Bojonegoro MOU dengan KAI untuk perkuat pengamanan aset negara sobat. Jadi Kejaksaan Negeri atau Kejari Bojonegoro memperkuat sinergi dengan PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya melalui penandatanganan nota kesepamahaman dan juga Memorandum of Understanding atau MOU tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Dan hal itu dilaksanakan pada hari Rabu kemarin. Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro bersama Eksekutif Vice Presiden KAI Daop 8 Surabaya. Jadi penandatanganan disaksikan jajaran manajemen KAI Daop 8 Surabaya dan juga pejabat Kejari Bojonegoro. Selanjutnya, kolaborasi ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan kepastian hukum, menjaga aset negara, dan juga mendukung pembangunan nasional khususnya di sektor transportasi perkeretaapian. Nah, dalam kerjasama tersebut, Kejari Bojonegoro juga akan memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan untuk pertimbangan hukum berupa legal opinion dan juga legal assistance, lalu pelayanan hukum serta tindakan hukum lain yang menjadi kewenangan jaksa pengacara negara. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa KAI ini memiliki sejumlah aset strategis di wilayah Bojonegoro melalui jalur rel, stasiun, rumah dinas, tanah, bangunan hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya yang harus dijaga keberadaannya agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan masyarakat sobat.